0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Teman Produa waspada melewati wilayah Gunung Botak Manokwari. Musim kemarau yang hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia menyebabkan lahan gambut mudah terbakar. Khusus di Papua Barat, lahan gambut saat ini sedang dilahap jagok merah dan angin cukup kencang di wilayah Gunung Botak. Dan sampai berita ini disampaikan Teman Produa, api melalap alang-alang yang sudah mengering dan kondisi topografi wilayah sulit jangkau mobil pemadam kebakaran membuat si jago merah tidak bisa dikendalikan. Dan Teman Produa, hal ini disampaikan tentunya dari rekan-rekan yang ada di RRI ketika melintasi jalur dari Bintuni ke Manokwari Selatan. Gunung Botak sudah terbakar, kayu di pinggir jalan tumbang, dan batu dari atas gunung banyak yang berjatuhan di jalan. Dan Teman Produa, akibat terjadi kebakaran hutan di Papua Barat, asap pekat dan beberapa hari ini menyelimuti Manokwari. Otoritas Bandar Udara dari Manokwari menyatakan aktivitas penerbangan terpengaruh dengan kiriman asap, jarak pandang berkurang karena asap kiriman dari lokasi terbakarnya hutan.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Info Pro 2.
6: Kementerian HAM Republik Indonesia pecahkan Guinness World Records lewat pendidikan HAM terbesar. Teman produk Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencatatkan prestasi internasional setelah berhasil memecahkan rekor Guinness World Records dalam kategori The Largest Human Rights Liaison. Rekor ini diraih melalui kegiatan pendidikan HAM yang melibatkan 2008 peserta dari unsur sivitas akademika dan praja di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Capaian ini sekaligus menempatkan Indonesia dalam catatan dunia untuk penyelenggaraan pelajaran HAM dengan jumlah peserta yang memenuhi standar rekor tersebut. Dilansir dari laman Kementerian HAM Republik Indonesia, pencapaian ini terasa semakin istimewa karena berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh kepolisian Ekuador sejak tahun 2018. Rekor sebelumnya tercatat melibatkan sekitar 1.770 peserta, sementara kegiatan Kementerian HAM RI berhasil melibatkan 2.008 peserta dalam satu pelajaran HAM. Demikian Info Pro 2.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa?

teman Prodoa, Prodoa Hitlis menemani aktivitas teman Prodoa pagi jelang siang ya, suasananya cukup adem ya untuk suasana hari libur di 1448 Hijriah ya. Dan tentunya sukacita bersama bisa menikmati libur bersama dengan keluarga ya. Prodoa Hitlis menemani hingga pukul 11 dan juga nanti juga ada sesi yang keduanya di pukul 11 hingga pukul 12 barengan Depat 2 bareng sama Justi. Stay tune di 97.8 MHz.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi masih.

mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar,

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Iya, 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman terbaik Pro 2. Apa kabar? Teman terbaik Pro 2, senang sekali bisa menyapa kamu ya. Senang menyapa kamu di edisi santai siang hari ini. Hari Selasa 25 Agustus 2026. Apa kabar teman terbaik Pro 2? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dimanapun berada, selamat beraktivitas, selamat berapa aja, dan tentunya sehat-sehat selalu dan bahagia. Teman terbaik Pro 2, santai siang edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 hingga sore ceria nanti justru akan hadirkan informasi-informasi menarik. Tentunya akan menemani kamu yang sedang beraktivitas di siang menuju sore hari nanti. Kira-kira informasi apa aja? Jangan kemana-mana, masih di jalurnya Pro 2 di santai siang edisi hari ini. Dan saat ini kita lagi di Pro 2 Hitlist ya, teman terbaik Pro 2. Dan setelah ini akan hadir dan dengar kamu lagu dari Sheila on 7 dengan judul lagu sederhana.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kayaknya orang-orang

Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalur ya Pro 2 ya. Baru saja hadir di ruang dengar kamu lagu dari Naikilah Main-Main Gue. Selanjutnya akan hadir di ruang dengar kamu lagu dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Jangan berkali-kali ya, gak capek apa. Selain itu lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Dan lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Terbelah jadi dua, jangan terbelah jadi tiga ya. Kalau terbelah jadi tiga ya seperti martabak dong. Ya, itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa lagu pilihan. Selamat mendengarkan.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
3: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan.

0: Trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut

0: beberapa tips untuk mengatasi reading selam. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau. Produ FM.

Selamat siang teman terbaik Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi seputar kuliner nih buat kamu. Teman terbaik, sebelumnya sudahkah kamu makan siang? Teman terbaik Pro 2 menemani kamu yang sedang

enaknya siang-siang gini makan bening sayur bayam dan tahu goreng. Paling enak teman terbaik Pro 2. Sayur bening yang segar dipadukan dengan tahu goreng yang hangat dan sambal terasi. Kalau yang agak mau yang sedikit pricey ya, mau sedikit-sedikit yang tumis-tumisan, ada nih capcay sayur dan ayam goreng. Teman terbaik Pro 2 tumis aneka sayuran seperti wortel, kembang tol, kembang kol, sawi dan potongan daging ayam, serta ayam goreng yang digoreng sampai golden brown ditambah sambal terasi bisa menjadi teman makan siang yang luar biasa. Ada juga tumis kangkung dan tempe goreng. Ini menu klasik ya teman terbaik Pro 2. Sangat cepat dibuat, sangat satset gitu, tapi selalu menggugah selera, apalagi saat makan siang seperti begini. Kalau kamu ingin berkuah, mungkin bisa membuat sup segar dengan campuran kentang, wortel, kubis dalam kuah kaldu ayam yang menghangatkan tubuh. Atau soto ayam. Nah, soto ayam juga bisa menjadi pilihan buat kamu yang ingin menghangatkan tubuh, kayak rasa hari ini ingin dong makan yang hangat-hangat meskipun cuaca lagi terik, tapi kan setiap orang kan ingin loh makannya, mood makannya tuh beda-beda. Nah, semoga dengan pilihan makanan sederhana ini sudah praktis, lezat, tapi mudah dibuat kapanpun kalau kamu ingin makan. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, informasi lain buat kamu nih. Kue tradisional biasanya identik dengan rasa manis, gurih dan aromanya yang aroma pandan. Namun kue kararaban dari Kalimantan Selatan ini memiliki sentuhan rempah yang cukup khas. Kue ini dikenal sebagai wadai kararaban yang dalam kuliner masyarakat Banjar. Kararaban menggunakan tepung beras, tepung terigu, gula merah, santan dan garam. Hal ini membuat kue kararaban ini berbeda adalah penggunaan adas manis atau dan kayu manis. Kedua rempah tersebut memberikan aroma khas yang cukup kuat pada kue ini. Adas manis biasanya lebih dikenal sebagai bumbu masakan atau bahan minuman berbumbu. Dalam kararaban, rempah tersebut justru digunakan sebagai bagian dari cita rasa kue tradisional. Nah, selain itu, soto selalu menjadi kuliner yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Hidangan berkuah ini hadir dengan beragam cita rasa di setiap daerah, mengikuti racikan bumbu dan bahan yang menjadi ciri khas masing-masing. Nah, sama seperti halnya di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, terdapat soto Pak Dengkek yang kerap dicari masyarakat. Aroma rempah berpadu dalam dengan kuah santan yang kental menjadi ciri khas soto yang telah puluhan tahun hadir di tengah aktivitas masyarakat di sekitar Pasar Bobotsari. Nama soto Pak Dengkek diambil dari nama pemilik pertamanya, yaitu Kakek Dengkek, warga asli Bobotsari, di mana awalnya usaha ini hanya memiliki satu gerobak di sudut Pasar Bobotsari. Kini soto Pak Dengkek telah berkembang menjadi 3 gerobak yang berada di sekitar pasar. Selain itu teman terbaik Pro 2, Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional yang tidak hanya dikenal dengan cita rasanya tetapi juga cara penyajiannya. Salah satunya adalah dodol alame, kuliner khas Padang Sidimpuan dan wilayah Tapanuli Selatan yang dibungkus dengan anyaman daun tradisional. Alame merupakan dodol tradisional berbahan dasar tepung ketan, santan, dan gula merah yang dimasak hingga teksturnya kenyal. Masyarakat setempat telah mewariskan proses pembuatannya secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi kuliner daerah. Melansir dari Suara Usu, alame ini dikenal dengan cita rasa khas dan kemasan anyaman daun pandan yang menjadi ciri utamanya. Anyaman tersebut dibentuk menyerupai kantong atau tabung pipih yang menjadikan ciri khasnya. Kemasan anyaman daun ini menjadi pembeda alami dibandingkan dodol di daerah lain. Permukaan daun yang licin membuat dodol tidak mudah lengket saat dibuka sekaligus membantu menjaga bentuknya. Selain memiliki fungsi praktis, penggunaan anyaman daun dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan kemasan plastik sekali pakai. Kemasan tradisional tersebut tetap dipertahankan sebagai identitas kuliner Padang Sidimpuan, di mana proses memasak alame pun memerlukan waktu yang cukup lama teman terbaik Pro 2. Adonan harus tetap diaduk selama beberapa jam hingga

0: menjadi tekstur yang kenyal dan tidak mudah hancur. Di masyarakat Tapanuli Selatan dan Mandailing, alame kerap disajikan saat Idul Fitri, pesta adat hingga acara keluarga. Tradisi memasaknya bahkan dikenal dengan sebutan mangalame yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Kini dodol alame tidak hanya menjadi hidangan tradisional, tetapi juga oleh-oleh khas yang banyak dicari oleh wisatawan. Keunikan rasa serta kemasan anyaman daunnya menjadikan kuliner satu ini tetap bertahan di tengah berkembangannya kemasan modern.
1: Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: cukai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi asas yokai atau RW serupa dengan tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT.
1: Teman

Teman Terbaik Pro 2, kita beralih di informasi olahraga ya. Teman Terbaik Pro 2, Janis Chen bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Dayana Jastremska di mana di turnamen tenis Monterey Open pada Selasa 25 Agustus 2026. Petenis Indonesia itu menang 6-3, 7-6 dengan memastikan tiket menuju babak 16 besar. Dilansir dari WTA, Jastremska mengawali pertandingan di klub Sonoma itu dengan dominasi permainan dan merebut set pertama 6-2. Janis kemudian meningkatkan permainannya hingga mampu menyamakan kedudukan setelah memenangkan set kedua. Memasuki set penentuan, Janis sempat kesulitan menghadapi tantangan Jastremska. Petenis Ukraina itu melakukan break pada game kedua dan mempertahankan servisnya hingga unggul 3-0. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, Chelsea memulai era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 atas Fulham di Craven Cottage pada Selasa 25 Agustus 2026. Gol lahir dari João Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer memastikan 3 poin di laga pembuka Premier League. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendukung konsep Sportainment yang memadukan olahraga dan hiburan. Implementasi konsep ini terlihat jelas dalam Festival Boys 11 di Stadion Gajayana, Kota Malang pada Minggu.

23 Agustus 2026. Beberapa olahraga yang diperlombakan dalam festival tersebut diantaranya olahraga tinju amatir, jemparingan, hingga e-sport. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Menpora Erick menegaskan konsep itu tentu membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya dari pemerintah daerah, komunitas, hola, hingga organisasi olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia perlu ikut terlibat. AS Roma membantai Fiorentina dengan skor telak 4-0 di Stadion Olimpico pada laga pekan Serie A pada Selasa 25 Agustus 2026. Doyle Malen mencetak hat-trick dan Nicolò Pisili menutup pesta gol tuan rumah. Doyle Malen membuka skor pada menit ke-27 memanfaatkan umpan mantang dari Paulo Dybala, di mana ia kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-52 dengan tusukan tajam ke sisi kiri lapangan.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar. Produ FM.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik informasi buat kamu, informasi olahraga. Ayub Wadi dijadwalkan terbang ke Manchester, Inggris nih pada tanggal 24 Agustus 2026 kemarin untuk merampungkan kepindahannya ke dari Lille ke Manchester City. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut Boadi akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan. Manchester City dan Lille telah mencapai kesepakatan transfer senilai 90 juta euro atau sekitar 1,8 triliun. Wah. Nilai tersebut menjadi masih mendapat bertambah hingga 5 juta euro melalui skema bonus. Keluarga Boadi sebelumnya telah mengunjungi Manchester beberapa pekan lalu. Kini gelandang asal Maroko itu dijadwalkan menjalani proses kepindahan sebelum bergabung dengan skuad Manchester City. Pelatih Manchester City Enzo Maresca sebelumnya memilih tidak mengomentari secara spesifik nama Boadi ketika ditanya mengenai pemain di tengah pemain yang tengah dibidik klub. Maresca mengatakan dirinya menghormati pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain. Namun proses kepindahan dan Boadi kini disebut memasuki tahap akhir dengan sang pemain dijadwalkan segera tiba di Manchester. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, Atletico Madrid mulai memantau situasi penyerang klub Brugge Nicolò Tresoldi yang belakangan menjadi salah satu pemain paling menarik perhatian. Bagaimana tidak, striker asal Jerman tersebut sebelumnya dikaitkan dengan Barcelona yang sedang mencari tambahan kekuatan di lini depan. Menurut laporan media Spanyol AS, Atletico memulai mempertimbangkan Tresoldi sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini serangan mereka. Tresoldi sendiri sedang menikmati periode terbaiknya bersama klub Brugge, di mana ia tampil produktif sejak awal kompetisi Liga Belgia dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di lini klub depan tersebut. Produktivitasnya bukan hanya muncul dalam beberapa pertandingan terakhir. Pada musim sebelumnya, Tresoldi sendiri juga memainkan peran penting dalam keberhasilan klub Brugge meraih gelar Liga. Tidak hanya itu, Tresoldi juga mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi, torehan 19 gol. Performa tersebut membuat nama Tresoldi sendiri semakin diperhitungkan di pasar transfer Eropa. Ketajamannya di depan gawang membuat sang penyerang kini dipandang sebagai salah satu aset paling berharga yang dimiliki klub asal Belgia tersebut.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Justi, kau tahu tidak?
1: Tahu apa?
0: Masa kau tidak tahu info tuh? Mari sini saya jelaskan ke kau biar kau paham. Deh, kau dengar. Mulai tanggal 6 Januari 2025, di sekolah tuh ada program makan bergizi gratis, kak.
1: Makan bergizi gratis? Masa? Serius? Wah, mantap sekali itu. Jadi kita orang terapil bawa BK lagi.
0: Yoi, kau tahu makanan yang disediakan tuh sudah disesuaikan dengan kebutuhan tompu gizi. Jadi, orang bisa makan dengan tenang tanpa khawatir kekurangan nutrisi kayak ini. Pokoknya aman sayang, aman.
1: Wah, jadi kita orang bisa lebih fokus belajar dan tidak gampang sakit kah?
0: Betul, dengan torong makan bergizi, ketorong tubuh nih jadi lebih kuat, daya tahan tubuh meningkat, dan pastinya ketorong lebih sehat toh.
1: Wow, mantap sudah. Program ini pasti bikin kita lebih semangat belajar dan terada alasan untuk bolos lagi.
0: Iya toh.
1: Lonceng sekolah sebunyi tuh. Kau mau makan bergizi gratis kapa? Ayo kita masuk kelas.
0: Ji, sabar dulu. Pelan toh. Itu bel ka lonceng ka itu masuk kelas mo.
1: Ayy, cepet sudah tuh cek dulu. Mumpung makan gratis toh.
2: Program makan bergizi gratis untuk generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Cerdas. Stay tuned on Food Web.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

saking indahnya sampai-sampai hidup pun tak ingin bersama yang lain tapi maunya dengan kamu saja. Tidak ingin berpisah, tidak ingin apa ya, tidak ingin jauh-jauh dari kamu. Ibaratnya kayak dunia berhenti sejenak, seperti liriknya, dunia berhenti sejenak karena menikmati indahmu. Saking cintanya nih si doi ke ayangnya ini ya. Teman terbaik Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 pastinya ya, di santai siang bersama Justi tentunya dengan informasi-informasi menarik. Tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Justi akan hadirkan informasi seputar entertain. Kira-kira updatean entertain hari ini ada apa ya? Nantikan kehadiran Justi sesaat lagi. Iya, tentunya akan hadir dengar kamu setelah ini lagu dari Sule, Cewek Komalan, dan lagu dari Bruno Mars, Why You Wanna Fight, dan masih Raim Laude dengan lagu Sang Badut. Selamat mendengarkan teman terbaik Pro 2.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Produser, teman terbaik kamu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak

0: Garage Band.
1: Hey Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
0: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
0: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, Taman Terbaik Pro 2 itu dia lagu dari Anggi Stefaki, Mana Dirimu Yang Dulu. Seolah-olah kayak dia masih mengingat-ingat tentang dirinya, tapi ya mau gimana lagi? Semuanya pasti akan berubah pada waktunya. Setuju gak sih? Setuju ya, setuju ya. Nah, Taman Terbaik, informasi buat kamu. Film Munafik Melawan Iblis membawa cerita horor yang horor religi melalui pendekatan khas perfilman Indonesia. Film tersebut merupakan hasil kolaborasi Indonesia dan Malaysia yang mengembangkan cerita dari film Munafik sebelumnya. Produser Oswin Bonifans mengatakan pihaknya ingin menghadirkan cerita yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya unsur budaya budaya lokal dalam pengembangan film tersebut. Sutradara Guntur Suharjanto mengatakan tantangan terbesar adalah menghadirkan sesuatu yang lebih kekinian, namun pengembangan cerita tetap mempertahankan Rus Ustaz Adam dan kisah Munafik sebelumnya. Perwakilan Malaysia Datuk Yusuf Haslam mengapresiasi hasil kolaborasi kedua negara tersebut. Ia menilai kerjasama tersebut berpotensi dilanjutkan melalui proyek film berikutnya. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, WTV kembali menghadirkan serial original terbaru bertajuk Tante Sonya, hasil kolaborasi dari Rapi Films. Serial ini menjadi versi terbaru dari kisah catatan harian Tante Sonya yang sebelumnya dikenal dalam format film. Produser Rapi Film Sunil Samtani mengatakan Tante Sonya tidak dibuat sebagai remake. Cerita tersebut dikembangkan kembali agar lebih relevan dengan kehidupan dan perspektif generasi masa kini. Menurut Sunil, salah satu tantangan utama adalah mengembangkan cerita film berdurasi sekitar 90 menit menjadi serial dengan 10 episode. Proses tersebut melibatkan tim penulis WTV serta penulis Opi Avianto. Sementara sutradara Surya Ardi Oktavian menjelaskan serial ini membawa pesan yang lebih luas dibandingkan kisah sebelumnya. Menurutnya, cerita tidak sekedar menyoroti hubungan asmara antara perempuan dan pria yang lebih muda. Ia mengatakan film Tante Sonya ingin menunjukkan bahwa perempuan lebih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk keputusan untuk menikah, berkarir, maupun menjalani kehidupan tanpa pasangan. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2, Ju Yeon, The Boys resmi bergabung dengan agensi baru Ice Factory, di mana untuk mengembangkan karirnya di dunia acting. Meski demikian, Juyeon tetap akan menjalani aktivitasnya bersama The Boys. Sebelumnya, Ice Factory telah mengumumkan kabar tersebut melalui pernyataan resmi beberapa waktu lalu. Agensi menyebut telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Juyeon. Selain mendukung kegiatan Juyeon bersama The Boys, Ice Factory akan membantu sang idol memperluas kiprahnya sebagai aktor. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengembangan karir Juyeon di bidang peran seni. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2, Netflix menambah 4 aktor baru untuk serial live action One Piece Season 3 yang mengangkat kisah menuju Alabasta. Keempat aktor tersebut akan memerankan karakter Perkoza, Toto, Pel, dan Chaka. Emilio Sakraya dipercaya sebagai Koza, sementara Omid Aptani akan memerankan Toto, dan Jamie Ward mendapatkan peran sebagai Pel, dan Nabil Khan akan tampil sebagai Chaka. Musim ketiga ini memiliki judul resmi One Piece The Battle of Alabasta, di mana sejumlah pemain utama dari musim sebelumnya dipastikan akan kembali. Bajak laut Topi Jerami akan sepenuhnya kembali. Inaki Godoy akan kembali sebagai Monkey D. Luffy, McKenyu sebagai Zoro, sementara itu Emily Ruth sebagai Nami, Jacob Romero sebagai Usopp, dan Tash Killer sebagai Sanji. Karita Chandran juga kembali sebagai Miss Wednesday bersama Michaela Hofer sebagai Chopper, di mana Jo Manganiello, Lera Abova, dan Sandil Ramamurti masing-masing kembali memerankan Mr. U, Miss Olu Sunday, dan Nefertari Cobra. Selain itu, musim ketiga juga menghadirkan sejumlah pemain baru,
di mana Kelly Cole Escola akan memerankan Bonnie Clyde di Colo Marie Duena sebagai Port Gas de Ice, Daisy Head sebagai Miss Double Finger, serta Aldo Aldo sebagai Mr. One. Cerita musim ketiga berlanjut setelah kejadian musim sebelumnya dan membawa Luffy bersama kru topi jerami menuju Alabasta. Kerajaan tersebut terancam perang saudara akibat konflik yang diam-diam digerakkan Sir Crocodile dan kelompok Barakui Works. Luffy dan kru topi jerami kemudian harus menghadapi berbagai pilihan sulit untuk membawa Putri Vivi menyelamatkan negaranya. Mereka juga akan berhadapan langsung dengan Crocodile, salah satu si Chichibukai yang memiliki ambisi menguasai Alabasta. Trax dan Ian Stokes kembali dipercaya sebagai co-showrunner, penulis sekaligus produser eksekutif. Serial ini dibuat melalui kerjasama Netflix dan Suesa serta diproduksi oleh Tomorrow Studios. Produksi One Piece The Battle of Alabasta telah rampung di Cape Town Afrika Selatan. Eiichiro Oda, Marty Adelstein, dan Becky Clements turut terlibat sebagai produser eksekutif bersama sejumlah nama lainnya.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian. Produ FM.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah sekelas info Pro 2. Enea Bastianini dipastikan akan memperkuat track house pada MotoGP 2027 setelah meninggalkan Tech 3 KTM. Kepindahan itu membuat susunan pembalap track house untuk musim 2027 lengkap. Tech 3 KTM mengumumkan kepergian Bastianini pada akhir musim ini. Pada Senin 24 Agustus 2026, track house kemudian memastikan pembalap utama itu akan bergabung dengan kontrak berdurasi 2 tahun seperti dilansir dari Motorsport. Bastianini akan menggantikan Ai Ogura yang pindah ke tim pabrik Yamaha, di mana Ogura akan berduet dengan juara 2024 George Martin pada era MotoGP 850cc. Mereka sebelumnya memperpanjang kontrak Raul Fernandez pada awal Agustus 2026. Duet Fernandez dan Bastian ini akan menjadi andalan track house untuk menghadapi musim depan. Demikian teman terbaik Pro 2 telah kelas info Pro 2 edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya?
1: Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
2: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
2: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
3: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan. Produ FM.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
3: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Hah?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang. Produ FM.

0: kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong.
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran sampah dan material kering selama musim kemarau. Kepala Kantor UPBU Kelas 2 Rendani Manokwari Herman Sujito mengatakan gangguan jarak pandang tersebut telah beberapa kali dikeluhkan oleh pilot sejak 9 Agustus 2026, terutama ketika pesawat melakukan pendaratan

pemicu kebakaran. BPBD juga mengingatkan bahwa asap akibat karhutlah dapat menyebabkan membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, pencegahan dinilai lebih penting dilakukan sejak awal agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain itu, teman terbaik Pro 2 kelompok selam Namatota, di mana menggelar kegiatan pendidikan lingkungan hidup atau PLH bagi siswa-siswi SD YPK Kampung Namatota pada Jumat 21 Agustus 2020 lalu. Kegiatan yang didukung oleh Blue Abadi Fund itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran generasi muda sejak dini tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian ekosistem laut. Ketua kelompok selam Namatota, Zainuddin Castella, mengatakan kegiatan pengenal lingkungan hidup bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai berbagai persoalan lingkungan, terutama sampah plastik, kebersihan pantai dan laut, serta pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Namatota. Kegiatan dikemas secara sederhana, menarik dan interaktif sehingga para siswa dapat mengikuti materi dengan antusias. Anak-anak diajak memahami bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sementara itu, Kepala SD YPK Kampung Namatota menyampaikan apresiasi kepada kelompok selam Namatota yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Menurutnya, pendidikan lingkungan yang diberikan sejak usia dini sangat penting agar kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga daya diwujudkan melalui kebiasaan sehari-hari.

0: Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yeah.

0: yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang segalanya dipercaya dan menjadi
1: Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano ngerti. Kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak. Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
4: Ya Allah, mengenai dan Pak Ano meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Produa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyalurkan santunan senilai 305 juta kepada guru dan murid korban gempa di Ngada dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia serta guru dan murid yang mengalami luka akibat gempa. Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan santunan tersebut diharapkan membantu meringankan beban keluarga terdampak bencana. Dan selain itu, teman terbaik Produa film Ghost in the Shell karya Joko Anwar ini tayang di Netflix setelah sebelumnya sukses menarik jutaan penonton di bioskop Indonesia. Nah, film horor ini, horor komedi tersebut telah ditonton sekitar 3,2 juta orang sejak debut di bioskop pada 16 April 2026 lalu. Kisah Ghost in the Shell berlatar lembaga pemasyarakatan Labuan Angsana yang dihuni narapidana dengan berbagai latar belakang. Situasi berubah mencekam ketika kehadiran sosok misterius memicu serangkaian kematian yang terjadi secara mengerikan. Cerita mengikuti Anggoro, narapidana yang memiliki konflik dengan kepala lapas Jeffrey dan kerap mengalami perlakuan keras. Kehadiran Demas sebagai tahanan baru semakin memperburuk keadaan setelah aura kematian misterius yang menyelimuti lingkungan penjara. Aktor Yoga Pratama memerankan Six, narapidana yang memiliki kemampuan melihat aura kematian pada diri seseorang. Kemampuan tersebut menjadi salah satu unsur penting ketika para penghuni lapas menghadapi ancaman supranatural. Abimana Arya Satya berperan sebagai Anggoro, sementara Bron Palarae memerankan kepala lapas bernama Jeffrey. Aktor muda Andy Alfian turut tampil sebagai Dimas, pemeran utama dalam kisah ini, sedangkan sejumlah aktor lain memperkuat jajaran film tersebut. Pemeran lainnya mencakup Aming Sugandi, Arswendi Beningswara, Morgan Oi, Lukman Sardi, Kiki Narendra, dan Tora Sudira. Film ini juga melibatkan Danang Suryonegoro, Dewa Dayana, Mike Lukok, Rio Dewanto, dan sejumlah talenta lain. Joko Anwar menjadi sutradara sekaligus penulis skenario film yang diproduksi Com NC Picture tersebut. Film tersebut ini memadukan unsur horor, thriller, misteri, komedi, serta kritik sosial dalam cerita berlatar kehidupan lembaga pemasyarakatan. Film ini kemudian akan hadir atau sudah hadir ya dengan judul lokal Hantu di Sel mulai tanggal 20 Agustus 2026.

0: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Zaman now, tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya.
1: Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Iya tuh mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik. Pro 2 FM.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uca pak.
1: Uca, anakku, jangan kau lakukan itu nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya nak. Di samping itu akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu anakku. Mengerti kamu?
0: Iya,
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: EXO bersiap melakukan comeback melalui mini album keempatnya yang bertajuk Dopamin pada September mendatang. Ia memperkenalkan foto teaser pertama untuk album tersebut pada Selasa 25 Agustus 2026. Mini album Dopamin dijadwalkan dirilis pada tanggal 8 September 2026 pada pukul 18.00 waktu Korea Selatan melalui berbagai platform musik. Album tersebut menjadi karya terbaru Do Kyung So setelah hampir setahun telah sejak perilisan digital, single digital sebelumnya yaitu Dump. Comeback ini sekaligus menandai kembalinya Do Kyung So dengan karya musik baru setelah perilisan Dump hampir satu tahun lalu. Melalui Dopamin, penyanyi sekaligus aktor tersebut kembali menyapa penggemar dengan mini album terbarunya. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Sang Serigala, AS Roma mengawali Liga Italia 2026-2027 dengan kemenangan 4 telak atas Fiorentina. Berlaga di Stadio Olimpico pada Selasa 25 Agustus 2026, Daniel Malen dan Nicolò Pisilli mencetak pesta gol tuan rumah. Manajer klub AS Roma, Gian Piero Gasperini, mengatakan bahwa hasil ini merupakan langkah awal yang positif bagi perkembangan timnya. Menurutnya, setiap pemain memahami tugas masing-masing di lapangan pelatih dengan baik. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, arsip rekaman suara masyarakat Flores Timur yang dibuat pada tahun 1930 kembali diperdengarkan kepada komunitas asalnya di Nusa Tenggara Timur. Restitusi digital tersebut membangkitkan ingatan masyarakat sekaligus memantik upaya menghidupkan kembali tradisi yang diwariskan lintas generasi. Rekaman tersebut dibuat etnomusikolog Belanda Jaap Koons saat mendokumentasikan musik dan tradisi masyarakat Flores pada tahun 1930. Dokumentasi itu mencakup 182 lagu dalam 79 silinder lilin serta menjadi bagian koleksi Jaap Koons di Universiteit van Amsterdam. Proyek restitusi digital dipimpin oleh etnomusikolog Universiteit van Amsterdam Barbara Titus bersama peneliti Institute of Research Governance and Social Change. Sebelumnya koleksi yang telah digitalkan diserahkan kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Karsipan dan Keperpustakaan pada September tahun 2024 lalu. Pada akhir Juli 2026, arsip tersebut kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui sejumlah kegiatan di Kupang. Namun tim kemudian membawanya kembali ke Lewo Loba, Waibao, dan Riang Kroko di Flores Timur. Barbara menilai arsip budaya belum sepenuhnya kembali apabila hanya tersimpan dan diakses di Kupang. Menurutnya masyarakat sumber memiliki pengetahuan mengenai bahasa, syair, serta tradisi yang tidak tercatat dalam arsip. Di Lewo Loba, warga mengenai lagu-lagu lama sekaligus mengoreksi urutan syair yang pernah dicatat oleh Jaap Koons. Rekaman tersebut juga menginspirasi masyarakat untuk menampilkan kembali 3 tarian dan 2 nyanyian tradisional pada 9 Agustus 2026 lalu. Nah, selain itu, teman terbaik Pro 2, Maulud Nabi diperingati setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Peringatannya tidak bisa diisi pembacaan selawat dan tidak hanya diisi dengan pembacaan selawat dan pengajian, tetapi juga menjadi kesempatan meneladani Rasulullah. Melansir dari laman Kementerian Agama, Maulid Nabi menjadi momen mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh umat alam. Bagi seluruh alam, di mana nilai tersebut kemudian dapat diterapkan dengan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, peringatan Maulid Nabi dikembangkan menjadi berbagai tradisi di daerah. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam memadukan aktivitas keagamaan dengan budaya setempat. Kalau di Yogyakarta ada tradisi atau rangkaian sekaten, di mana di Yogyakarta ditemukan rangkaian sekaten dengan puncak gerebek mulut. Tradisi tersebut ditandai dengan keluarnya gunungan dari Klaton yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol sedekah sultan. Ada juga gerebek maulud. Gerebek maulud ini menjadi salah satu contoh akulturasi budaya Islam dan Jawa yang masih dilestarikan hingga kini. Di mana tradisi tersebut juga menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan bisa berjalan bersama dengan kebiasaan atau warisan warga negara. Kalau di Cirebon ada tradisi panjang jimat, di mana warga lokal mengenal ini dengan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi di kawasan keraton. Proses tersebut menyertakan pembacaan serta atau pembacaan sejarah kelahiran Nabi, iring-iringan benda pusaka serta kegiatan keagamaan lainnya. Tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah memiliki bentuk yang berbeda, tetapi membawa semangat penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perayaan tersebut juga memperlihatkan perpaduan nilai keagamaan dan budaya Nusantara. Umat Islam di Indonesia akan tentunya hari ini telah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, peringatan ini menjadi momentum mengenang kelahiran Nabi sekaligus meneladani ajarannya. Pemerintah menetapkan Maulid Nabi sebagai salah satu hari libur nasional tahun 2026.
1: Seluruh tubuh, sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Produe FM.
3: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
4: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am,
5: actually, you say candy will be used against you in a court of law.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Teman terbaik kamu.

0: sekarang juga.
1: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampaiin ya ke orang tua aku. Sakit.
1: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, beberapa tradisi unik yang masih dipertahankan hingga saat ini menyongsong hari perayaan hari-hari raya nih. Yang pertama ada tradisi meugang dari Aceh, di mana tradisi ini tradisi memotong dan memasak daging sapi atau kambing satu hari sebelum hari raya, lalu menikmatinya bersama-sama keluarga dan fakir miskin. Kalau dari Gorontalo ada tradisi tumbi lotohe, ya tradisi memasang ribuan lampu atau pelita di halaman rumah dan sepanjang jalan pada malam-malam akhir Ramadan. Kalau dari Lombok ada perang topat, tradisi saling melempar ketupat antara umat Muslim dan Hindu di kawasan makam keramat sebagai simbol kerukunan dan persatuan. Kalau dari Banyuwangi ada mepe kasur, di mana tradisi suku Osing menjemur kasur seragam berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah untuk menolak bala sebelum perayaan Idul Adha. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa budaya unik nih menyongsong hari raya. Nah, kalau misalnya nih budaya unik yang ada di Indonesia, tentunya pasti teman terbaik Pro 2 sudah tahu ya. Nah, ada beberapa tradisi unik yang mungkin terdengar asing dan ya, teman terbaik. Nah, kita dari mana dulu nih? Kita dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Ada tradisi mapalete bola. Nah, di mana puluhan hingga ratusan warga mengangkat dan memindahkan rumah panggung kayu secara bersama-sama ke lokasi baru. Kalau dari Bali dan Lombok ada tradisi awik-awik, di mana aturan ada tertulis atau tidak tertulis yang berlaku di Bali dan Lombok berfungsi mengatur tata krama sosial, menjaga keharmonisan lingkungan hingga sanksi adat bagi para pelanggar. Kalau dari suku Minangkabau atau orang Minangkabau nih di Sumatera Barat ada tradisi batombe. Nah, tradisi batombe ini adalah tradisi berbalas pantun diiringi musik tradisional sambil menari di atas rumah yang sedang dibangun sebagai hiburan untuk para pekerja. Kalau dari Merauke ada tanam sasi, ritual adat di suku Marin Merauke untuk menandai masa berkabung atau ya masa berkabung dengan menanam pohon sasi yang baru akan ditebang setelah masa berkabung setelah bertahun-tahun kemudian. Kalau dari Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus di Sumba, ada ritual atau tradisi pasola, ritual perang tanding menunggang kuda sambil melempar tombak kayu di kayu tumpul di Sumba, di mana sebagai wujud syukur dan doa untuk kesuburan tanah serta panen yang melimpah. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa tradisi unik yang mungkin saat ini belum teman terbaik tahu atau sudah lupa. Bisa nih menjadi informasi buat teman terbaik Pro 2. Tentunya masih bersama Justi ya teman terbaik Pro 2 hingga nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan masih akan hadir di orang dengar kamu lagu-lagu pilihan ya, menemani kamu yang sedang beraktivitas.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman.

0: Ya, Taman Terbaik Pro 2 itu dia lagu dari siapa ya? Batas Senja Kita Usahakan Lagi. Ya udahlah, apapun itu ya sudah, kita usahakan menjadi yang baik-baik aja ya. Jangan yang tidak baik. Kita usahakan lagi yang kemarin, ya udah, kalau memang mau pergi ya pergi, kalau mau diperbaiki ya perbaiki. Bisa gak sih? Oke, Taman Terbaik Pro 2, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 17:59. Tandanya seminit lagi nih Justi yang bertugas di edisi Santai Siang Hingga Sore Ceria hari ini. Harus dengan berat hati pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Namun jangan berkecil hati, jangan sedih, karena sore ceria kamu hingga jaga malam cerita penutup hari bakal ditemenin bareng Kasusan. Kasusan akan hadir dengan informasi-informasi menarik di cerita penutup hari tentunya. Dan itu dia Teman Terbaik Pro 2. Namun sebelumnya kita akan bergabung bersama Programa 1 RRI Manokwari untuk menantikan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari. Dan Justi pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Tentunya Justi akan kembali hadir di hari-hari berikutnya. Edisi siaran kapan ya? Ya udah, nantikan aja ya. Sampai jumpa, selamat sore dan selamat berapa aja. Semoga kamu selalu bahagia.
1: Azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

Sudah pendengar dimanapun Anda berada dan secara khusus untuk Anda umat muslim, pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

안녕.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Mansur Sarjana Hukum, Ketua PHBI Kabupaten Manokwari, menyampaikan bahwa selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di jalurnya program anak wari teman Prodo, dan kali ini bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu di sore ceria ke jaga malam nanti teman Prodo. Kita punya satu informasi wisata ya di sore ceria ini. Teman Prodo, agrowisata petik anggur ini mulai jadi alternatif destinasi wisata di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, buat pengunjung ini bisa menikmati buah sekaligus mengenal ya proses budidaya tanamannya secara langsung. Menurut staf marketing Pesona Bayi Sungai Lihat, Maili Maitirka, wisata petik anggur dibuka ketika buah siap dipanen, dan pengelola mengumumkan waktu panen melalui media sosial untuk menarik pengunjung. Pesona Bayi memiliki 14 jenis anggur dengan harga petik sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Tingginya antusiasme pengunjung bahkan membuat persediaan buah sempat habis ketika wisata tersebut ramai. Pengembangan tersebut mencakup penanaman stroberi dan sejumlah tanaman lain seperti pepaya, kelengkeng, jeruk, serta durian. Langkah-langkah tersebut ini diharapkan menambah pilihan pengalaman bagi wisatawan yang berkunjung. Sementara untuk owner Bintan Frontline Shuri Jayadi, pengunjung terutama ketika memasuki panen tidak dikenakan tiket masuk dan dapat memilih buah untuk dicicipi sebelum membeli. Pengunjung Bintan Farlan tidak hanya datang untuk menikmati buah dan berfoto, sebagian pengunjungnya berusia 30 tahun ke atas juga tertarik mempelajari budidaya anggur untuk usaha. Pengembangan Bintan Farlan jadi kawasan edukasi sekaligus wisata petik buah, dan area ini ya nantinya berpotensi dikembangkan dengan berbagai jenis tanaman buah lainnya. Budidaya anggur di wilayah tropis punya sejumlah tantangan, terutama terkait kondisi iklim dan kualitas tanah. Tanaman membutuhkan perhatian khusus selama musim kemarau, terutama dalam penyiraman. Perubahan cuaca juga bisa memicu hama dan mempengaruhi kesehatan tanaman. Keseimbangan air juga penting, karena terlalu banyak atau sedikit air bisa mengganggu pertumbuhan anggur. Nah, buat kamu-kamu yang tertarik nih agrowisata petik anggur, kamu bisa menikmati salah satunya di Kepulauan Riau.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer.
3: Teman terbaik kamu.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesho.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi

ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Info Pro 2. Info Pro 2, University of Louisiana at Lafayette memiliki Chippers Lake, sebuah kawasan rawa yang terletak di jantung kampusnya. Rawa tersebut dikelola secara khusus atau menegiat wetland dan jadi bagian integral dari infrastruktur kampus universitas. Chippers Lake disebut sebagai satu-satunya lahan basah terkelola yang berada di lingkungan kampus perguruan tinggi di seluruh Amerika Serikat. Demikian info perguruan.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong kekerayaan ya.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan?
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang,
3: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hi, you know.

teman-teman, program masih di jalurnya, program anak lari, masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu ya di edisi Jaga Malam kali ini. Nah, teman Pro 2, ini ada film Forza. Film Forza ini menghadirkan mimpi pesepak bola cilik Bali. Forza ini mengisahkan Bima, anak Bali yang bermimpi jadi pesepak bola profesional. Bima ini mendapat kesempatan ikut seleksi Akademi Muda AC Milan di Italia. Film debut Riva Studio dan Marco Balsamo ini melibatkan Alessandro Costacurta sebagai pemerannya.

0: Alright, so here we are in front of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
3: Teman terbaik kamu.

romantis si sepi. Tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini menjaga rindu yang pilu.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

ya, teman Pro 2, Wanna Perseverance ini mengabadikan transit satelit Phobos di depan matahari. Nah, rover Perseverance milik NASA ya, ini kembali mengabadikan Phobos. Phobos ini salah satu dari dua bulan Mars saat melintas di depan matahari. Dikutip NASA ya, teman Pro 2, pada Selasa 25 Agustus 2026, peristiwa itu direkam menggunakan kamera macam sheet pada 12 Agustus 2006. Dan momen tersebut terjadi pada hari Mars ke 1948 atau Sol ke 1948 dalam misi Perseverance. Rekamannya menampilkan siluet Phobos ya ketika melintasi piringan matahari dari permukaan Mars. Nah, animasi gambar ini juga diberi warna khusus, tujuan untuk menggambarkan tampilan yang mungkin dilihat manusia dari Mars menggunakan kacamata pelindung gerhana matahari. Nah, sejak mendarat di Kawajasero pada Februari 2021, Perseverance telah merekam beberapa peristiwa transit Phobos. Para ilmuwan bandingkan berbagai rekaman tersebut untuk memperbarui pemahaman mengenai orbit Phobos. Pengamatan berulang juga membantu ilmuwan mempelajari perubahan orbit bulan Mars yang berbentuk menyerupai kentang tersebut. Dalam skala waktu yang sangat panjang, orbit Phobos diperkirakan akan membawa bulan itu semakin mendekati permukaan Mars. Instrumen macam SEAT dioperasikan Arizona State University bersama sejumlah lembaga peneliti internasional. Kamera tersebut dikembangkan melalui kolaborasi dengan Malin Space Science System, dan pengembangan juga melibatkan Niels Bohr Institute di University of Copenhagen. Sementara itu, Jet Propulsion Laboratory NASA yang dikelola Caltech membangun dan mengoperasikan rover Perseverance, teman-teman. Dua.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Teman terbaik kamu.

juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di jalurnya program Malam Akuari. Teman Pro 2 BCL ini merilis single romantis terpesona bersama Just Flow, finalis top 5 Indonesian Idol season ke-14. Nah, kolaborasi ini jadi momen spesial setelah BCL sejak awal mendukung kemampuan vokalnya Joss. Terpesona jadi bagian dari perjalanan 20 tahun BCL di industri musik, dan ini dirilis pada 21 Agustus 2026.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Teman terbaik.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen lu di malam hari ini tentunya ya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam. Sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlistnya ini juga boleh, nanti jam 10 lo bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lo mau request ya. Takutnya kalau lo ngechat sekarang, kalau alasannya Gen Z kan, maaf chatnya tenggelam. Si paling banyak tuh ya yang ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah, itu di bulan bulan Desember kalau gak salah berarti ya. Langsung ke Natal nanti ya. Wow, ini jadi perjalanan yang panjang ya. Dari tanggal merah ke tanggal merah. Tapi gimana teman Pro 2, apa lu udah menikmati hari ini gitu ya? Mungkin udah menghabiskan waktu bareng sama keluarga, sama orang-orang tersayang mungkin. Mungkin malam hari ini lu juga lagi keluar gitu kan, sama keluarga lu, sama teman-teman lu, sama orang terdekat lu gitu. Mungkin cari makan, atau mungkin cari ya sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau tadi ada satu lagu dari 2019 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do Do Do.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

motion. 107.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edit masih nemenin lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 di malam hari ini . Buat lo semua yang sedang menikmati sisa hari Selasanya, sisa tanggal merah sebelum nanti berjumpa. Mungkin lama ya, masih lama lagi gitu ya. Pokoknya buat kamu yang lagi menikmati malam hari ini, gue juga siap buat nemenin lo menghabiskan hari Selasa ini ya. Kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat kamu, jangan lupa buat tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Atau mungkin buat kamu juga bisa langsung tune in di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Lu bisa download aja, belum lu yang belum buat lu yang belum download ya. Langsung bisa download di App Store atau Play Store. Kamu cari aja RRI Digital dan langsung download dan bisa langsung dengerin edit siaran malam hari ini nih. Dimanapun dan kapanpun tinggal lu buka HP aja, yang penting lu ada kuota ya. Bisa sih, tethering temen lah minimal lah.

Jaga malam masih ditemani sama Edi di malam hari ini teman Pro 2. Gimana hari ini lu udah ngelakuin apa aja seharian? Buat lu yang mungkin udah menghabiskan waktu dengan Netflix seharian, lu lagi menyantai di kamar lu sambil nonton film sepuasnya, nonton drama favorit lu, lu lagi maraton gitu kan, karena mungkin kemarin-kemarin belum sempet kekejar maraton lagi gitu kan. Itu adalah salah satu hal yang mungkin jujur sekarang gua udah jarang ngelakuin sih, maraton drama atau series ya. Nah ini mungkin jadi kesempatan lu buat ngejar episode ya kan. Atau mungkin buat lu yang hari ini udah jalan-jalan ya kan, udah ngopi-ngopi cantik, udah nongkrong di spot Instagramable. Gak tau deh, kayaknya bahasa itu sekarang udah jarang digunakan ya gak sih. Atau mungkin buat lu yang udah olahraga ya kan di hari ini, olahraga mungkin di GBK atau mungkin di lingkungan lu mungkin, atau mungkin buat lu yang olahraganya di mall. Karena mungkin kalau lu ngitung ya, kayaknya Gen Z yang ke mall atau mungkin orang-orang yang ke mall itu kayak jalan kaki di mall itu bisa sampai 10.000 langkah tanpa kerasa, 5.000 langkah, 6.000 langkah tuh kayak apa ya, kayak rasanya kok enteng aja gitu ya. Itu udah jadi SOP-nya Gen Z zaman sekarang tuh. Jalan 10.000 langkah di mall, terus ngopi, apalagi Netflix seharian gitu kan, tidur seharian, terus apalagi beli blind box. Pokoknya itu adalah agenda-agenda rutin Gen Z yang mungkin sekarang juga harus dilakuin in this economic ya. di era-era yang mungkin lo lagi stres banget gitu kan menikmati hari ini. Aduh, tapi ya gitu lah, semoga gue berharap sih hari ini menjadi hari yang baik dan well spent lah ya. Bisa dibilang well spent, dan semoga lo bisa siap menghadapi sisa minggu ini, sisa bulan Agustus. Udah tinggal berapa hari lagi, berarti bisa dihitung ya. Kayak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 6 hari lagi bro. 6 hari lagi udah mau ganti bulan. Cepet banget sih, jujur. Begitu juga yang terjadi dengan uang di dompet Anda. Pasti akan cepat habis, betul bukan? Tapi gak apa-apa ya, gak usah stres-stres. Nikmatin aja hari ini teman Bro 2. Buat lo yang pingin self reward ya kan, kalau kata Gen Z sekarang, boleh lah ya, gak apa-apa, sesekali gak apa-apa, yang penting jangan tiap hari gitu aja sih, yang penting bisa kontrol diri aja gitu. But anyway, gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini teman Bro 2. Gue habis ini mau ngomongin soal salah satu apa ya, sebenarnya ini diadaptasi dari game sih ya, diadaptasi dari game, yang dimana gue habis ini bakal ngomongin soal God of War teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pernah main gamenya, ini gue habis ini bakal ngebahas soal siapa nih yang akan memerankan Kratos di serial adaptasi game God of War. Jadi buat kamu yang penasaran, pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Teman terbaik.

masih di jalurnya Pro dan Akuari, teman Pro 2, Susan masih nemenin kamu-kamu ya di cerita penutup hari. Pastinya malam ini semakin larut ya teman Pro 2, di sebuah rumah sederhana, sebuah lampu kecil masih menyala di dekat jendela. Seharian rumah itu penuh kesibukan, ada pekerjaan yang belum selesai, rencana yang belum tercapai, dan beberapa hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun ketika malam tiba, semuanya perlahan jadi tenang. Seseorang berdiri dekat jendela memandang jalan yang mulai sepi. Ia menyadari bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini. Ada beberapa hal yang memang membutuhkan waktu. Lampu kecil itu tetap menyala, seolah mengingatkan bahwa selalu ada cahaya sekecil apapun di tengah gelapnya perjalanan. Malam pun berlalu perlahan. Hari ini mungkin belum sempurna, tetapi setidaknya masih ada kesempatan untuk mencoba lagi hari esok. Nah, teman Pro 2, jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika sesuatu belum sesuai harapan. Istirahatlah. Lepaskanlah yang tidak bisa diubah malam ini dan percaya bahwa hari esok selalu membawa kesempatan baru.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa, orang Padang.
4: Aku, wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Ya, teman, periode malam telah tiba ya. Sebuah meja kecil masih diterangi cahaya lampu. Di atasnya ada buku yang belum selesai, pekerjaan yang belum tuntas, dan rencana-rencana yang belum terwujud. Seseorang duduk di sana cukup lama. Ia merasa lelah, tapi tidak berhenti. Ia menutup bukunya, menarik napas panjang, lalu melihat keluar jendela. Langit gelap, tapi ia tahu pagi akan datang. Tidak semua perjuangan harus selesai malam ini, teman berdua. Tidak semua impian harus tercapai hari ini. Ada kalanya kita hanya perlu beristirahat, mengumpulkan tenaga, lalu kembali mencoba ketika matahari terbit. Malam itu ia tidur dengan hati yang lebih tenang, karena ia tahu kegagalan hari ini bukan akhir dari perjalanannya. Teman pro 2, jika hari ini terasa berat, jangan menyerah. Istirahatlah, bukan berhenti. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba sekali lagi.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah. Aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hey, what's up, Lut? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Sama

fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: places.
1: Duh, kok ini sih nasibnya wong miskin? Dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta? Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
2: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
3: Yo, ro aku. Tapi keto ayo mahal. Wes, angkutan ayo wes.
2: Loh, ojo ngawur cak, iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kini weng cilik, wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Terdengarnya irama lagu ini, maka jumpa kita berakhir untuk edisi penyiaran 25 Agustus 2026. Kru yang bertugas di Pro 2 Manokwari dan pemancar remi mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Mengantarkan siaran edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya spada. Selamat pagi teman Pro2, hanya di Pro2 Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
4: Teman terbaik.

pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah,
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
5: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Produk.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Hi, it's me again. I can't stop thinking about last night, so can I see you again?

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Yang terbaik kamu.
1: Berita terkini.
2: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
3: Papa,
2: menjadi pemimpin yang
3: segalanya dipesannya dan menjadi Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
2: Seperti diketahui,
3: Ano Uti, kamu so sukses, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
4: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
3: Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
5: Ma.
3: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
2: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berluka.
6: Allah, mamahnya dan papa Ano meninggalnya, ada anak yang mengurus
2: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah
7: adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat.

0: Pro 2 FM Jazz Music.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Inilah sekelas Info Pro 2. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde 1 di Malaysia. Kabar ini disampaikan DPP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi dalam keterangan tertulis pada Selasa 25 Agustus 2026. Ajang tersebut akan berlangsung di Seremban, Malaysia pada 24 Agustus hingga 1 September 2026. Indonesia bergabung di Grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton itu akan mengawali perjuangan menghadapi Singapura pada Jumat 28 Agustus 2026. Indonesia kembali kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu 30 Agustus setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari. Demikian teman terbaik Pro 2 tulis sekelas Info Pro 2 edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM

Sebelum 7,8 FM, Pradio, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman terbaik Pradio. Apa kabar teman terbaik Pradio? Sudahkah kamu mengucap syukur? Ya. Nah, teman terbaik Pradio senang sekali ya, justru kembali menyapa kamu di edisi pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Teman terbaik Pradio, sudahkah kamu mengucap syukur? Ya, wajib ya, kamu bangun tidur langsung mengucap syukur. Dan lakukanlah hal-hal yang menyenangkan di pagi hari. Ya, menyenangkan apa? Aktivitas pagi hari yang menyenangkan adalah kunci untuk membangun suasana hati yang positif, meningkatkan semangat sepanjang hari. Kira-kira aktivitas apa aja? Nah, tentunya mengawali semua aktivitas kita dengan mengucap syukur. Setelah itu meminum segelas air putih, merapikan tempat tidur, dan mungkin olahraga ringan ya, seperti stretching, yoga, atau jalan santai di sekitar halaman rumah sekitar 15-30 menit. Atau berjemur di bawah sinar matahari. Ya, kalau pagi-pagi kayak gini kan belum ada ya matahari ya. Mungkin ada tapi sesekali. Dan kalau Justi biasanya mendengarkan musik favorit untuk menaikkan mood, atau enggak ke belakang dapur ngecek ada piring kotor enggak sih ya. Dan menyiram tanaman serta menikmati sarapan bergizi yang sehat dan secangkir teh atau kopi yang hangat secara perlahan tanpa terburu-buru. Itu dia ya, kalau misalnya kita bangun lebih awal itu kayak enak saja gitu bawaannya, kayak banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal yang bisa kita lakukan, apalagi dengan meningkatkan mood kita di pagi hari. Terpantau sepanjang mata memandang pagi hari ini kota Manokwari berkabut ya, entah kabut atau asap. Dan ya, teman terbaik Pradio, melihat situasi saat ini, lingkungan, cuaca, kita pun harus terus berhati-hati dalam beraktivitas. Jangan menyalakan api sembarangan tempat, jangan membakar sampah karena bisa menyebabkan polusi. Apalagi saat ini cuaca panas terik, yang benar-benar terik, yang membuat bahkan angin bergesekan di daun-daun aja bisa menyebabkan kebakaran. Jadi teman terbaik Pradio, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun aktivitas kita, tetap menjaga keselamatan ya. Untuk mengawali aktivitas kita ya, tentunya kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan supaya bisa membangkitkan mood, supaya kita bisa melakukan aktivitas kita seharian dengan sangat-sangat bahagia dan semangat pastinya. Itu dia beberapa aktivitas menyenangkan yang bisa teman terbaik Pradio lakukan. Olahraga ya, olahraga yang ringan-ringan aja nih, jalan-jalan mungkin satu putaran di kompleks bisa kan ya, atau mungkin mental skipping, atau yoga, menikmati udara segar. Tapi untuk beberapa waktu ini, kalau mau yoga, yoganya di dalam ruangan aja ya teman terbaik Pradio. Betul, kita membutuhkan udara segar di pagi hari, tapi udara kota Manokwari saat ini lagi gak baik-baik aja. Kalau mau keluar jangan lupa pakai masker supaya tetap terjaga kesehatannya. Oke, jangan lupa banyak mengkonsumsi air putih ya, karena hidrasi tubuh itu penting sekali supaya kita tetap sehat, tetap fokus, dan tubuh kita tidak kekurangan cairan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Teman terbaik Prodo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Prakirawan BMKG Sili mengatakan dari Pulau Sumatera di Kota Banda Aceh dan Pangkal Pinang diperkirakan cuaca berawan. Kota Jambi cuaca berawan tebal. Di Kota Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kota Palembang dan Bandar Lampung cuaca udara berkabur. Di Pulau Jawa, teman terbaik Pulau 2. Di Kota Yogyakarta, cuaca cerah berawan. Di Jakarta, Jakarta, Semarang, dan Surabaya diperkirakan cuaca berawan. Dan Kota Serang, berawan tebal. Serta Kota Bandung, cuaca hujan akan disertai hujan dengan intensitas ringan. Kalau di Pulau Bali dan Nusa Tenggara nih, teman terbaik Pro 2, di Kota Mataram dan Kupang cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan di Pulau Kalimantan, Kota Banjarmasin cerah berawan, Kota Samarinda berawan, Kota Tanjung Seler hujan disertai petir, dan Kota Pontianak dan Palangkaraya udara kabur. Beralih ke Pulau Sulawesi, teman terbaik Pro 2, Kota Manado dan Gorontalo cuaca cerah berawan, Kota Makassar dan Kendari cuaca berawan, dan Kota Mamuju serta Palu akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Maluku dan Papua, teman terbaik Pulau 2, Kota Ternate cerah berawan, Kota Ambon dan Manokwari cuaca berawan, Kota Sorong berawan tebal, Kota Nabire, Jayawijaya, dan Merauke diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, dan Kota Jayapura cuaca berkabut. Selain itu, teman terbaik Pulau 2, Srikandi Merdeka Cup 2026 menjadi ruang bagi pemain muda Garuda Pertiwi mengembangkan kemampuan melalui kompetisi internasional. 5 pertandingan dalam 10 hari memberikan pengalaman penting bagi pemain menghadapi lawan dan tekanan kompetisi. Pemain berharap semakin

Pelatih Chelsea Xabi Alonso menyampaikan alasan timnya bermain tanpa Marco Palestra dan Moises Caicedo saat melawan Fulham. Menurut juru racik asal Spanyol itu, kedua pemain itu mengalami masalah kebugaran. Di satu sisi, The Blues menurunkan sejumlah pemain baru pada laga pembuka Premier Liga tersebut. Mantan pelatih Real Madrid itu menyebut suasana tim penuh dengan antusiasme menjelang laga. Pada laga yang berlangsung pada Senin 24 Agustus 2026, Chelsea menundukkan tuan rumah Fulham dengan skor 3-2 di Craven Cottage, di mana Joao Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer memastikan perolehan 3 poin untuk melalui gol-golnya di laga pembuka Premier Liga.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan.

Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke...

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak ser-

Teman terbaik Pro2, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dapat terselesaikan dalam satu hingga dua pekan, di mana pemerintah telah mengarahkan puluhan helikopter dan belasan pesawat dan ratusan pompa serta bor air serta ribuan personel. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri hingga BNPB. Selain itu, teman terbaik Pro2, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan stok cadangan beras pemerintah aman menghadapi fenomena El Nino yang melanda Indonesia. Stok CBP saat ini mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat termasuk untuk penanganan bencana dan keadaan darurat. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus menjaga keseimbangan di setiap kali atau di setiap lini rantai pasok pangan. Menurutnya stok beras saat ini merupakan yang tertinggi selama Republik Indonesia berdiri. Amran juga mengatakan kenaikan harga beras di pasar menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah, namun pemerintah terus memastikan kondisi tersebut tidak membuat masyarakat kekurangan pangan. Dan selain itu, teman terbaik Pro2, Kementerian Hak Asasi Manusia memperluas pendidikan dan penyuluhan HAM kepada puluhan ribu masyarakat di berbagai daerah untuk meningkatkan kesadaran. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan langsung yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, sivitas, akademika di seluruh wilayah Indonesia. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, pendidikan HAM melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan sivitas akademika di berbagai daerah. Kegiatan tersebut digelar di Mandailing Natal, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan NTT dengan melibatkan ribuan peserta secara langsung. PGI menjelaskan pendidikan HAM di NTT melibatkan 4.700 orang atau peserta dari 16 universitas serta ribuan peserta perguruan tinggi lainnya. Perluasan penyuluhan HAM ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

0: Iya. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
1: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
0: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
1: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
0: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah tambah cantik, ey.
4: Doni.
5: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: IG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha? Krik, krik.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pemenang terbaik serial The Gentleman resmi dikonfirmasi akan berlanjut ke musim ketiga dalam total 8 episode. Pengumuman musim ketiga dilakukan di tengah persiapan penayangan musim kedua yang akan segera ditayangkan. Musim ketiga masih dalam tahap praproduksi dengan naskah belum selesai dan pemeran baru belum ditetapkan secara resmi. Serial karya Guy Ritchie yang dibintangi oleh Theo James dan Kaya Scodelario ini di mana musim ketiga ini sedang dalam tahap produksi. Sebelumnya muncul rumor bahwa Meghan Markle akan bergabung dalam musim ketiga. Guy Ritchie mengatakan ambisi serial tersebut semakin besar dan menyebut dunia The Gentleman telah berkembang luas. Selain itu, aktor Jang Dong-yeon mengumumkan rencana pernikahannya pada Oktober mendatang melalui surat tulisan tangan yang dibagikan lewat Instagram. Aktor tersebut menyampaikan kabar bahagia itu secara langsung kepada penggemar pada Selasa 25 Agustus 2026. Pernikahan tersebut akan digelar Jang Dong-yeon bersama aktris Kim Song Seung-yong yang telah lama menjadi hubungan dengannya. Aktris Kim Seung-yong juga sendiri diketahui pernah membintangi film The Tale of Nokdu serta Please Be My Ear dan The Yes. Dilansir dari media Korea Selatan, Yusen terus melaporkan kabar pernikahan tersebut dan menyebut Kim Seung-yong sebagai calon istri Jang Dong-yeon. Keduanya pernah terlibat dalam film The Yes yang disutradarai langsung oleh Jang Dong-yeon.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan

telat. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka

hati selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan